Tamane, jago anda maya, ikut tatis pada hujan nama Yuni yang kita dekatik. Kini kau aku buat satu skema kan agan ni ke? Kita yang nama anda mac collective power kita dekatah hos. Iku saya nasi tamu dah si kita nama kata sin. Kita mana kah satu skig? Jago anda maya Yuni ni tuan agan ni mita nama ya. Existing benefits mana kita dekatah hos. Jago cina mac job security. Jago mina kita kah kita yang kita hos kata sin. Jago ni kita kan awal kita hos. Iga tetawanistain, iku amina ya itu gimana? Tetapi pagamis kago ya gue itu. Kau payo ma, iku masa skat solo cimau cime saga nama union. Iku ahi ya gue mau cime dos, nawa cime kita temami dos toskin. Iku ah kita gintau kesini tinan mian gue tans tise spadehu ni gue kita. Kau nama choose QP SK.CA.